0: isi paspor yang berlangsung di Hotel Gates Nabire pada tanggal 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mukrotal, mengatakan pelayanan Easy Passport ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan Easy Passport hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
1: Untuk pelayanan Easy Passport ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Tentu harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor, sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi kedepannya.
0: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan isi paspor di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
2: Saya berharap segera kakamilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas. Supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
0: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Sondila melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras PHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali Kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Trito Suro Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang, sebenarnya menjelang itu ada hal, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras PHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan

0: ini karena harga pasar. Sementara itu Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GBM mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
1: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk ini.

Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigo.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Povendigo ya. Setelah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar tetap bersama kami. Nanti pukul 8 kita akan masuk dalam acara Hello RRI bersama kami yang bertugas. Selamat pagi, menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah siap menjalani aktivitas, sudah siap menghadapi hari di hari ini ya, tentunya dengan segala amunisi ya, semangat. Jangan lupa sarapan pagi ya, untuk Anda yang mau memulai harinya ya, semangat untuk semua.

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan, sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Ayo jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

pukul 7.49 menit. Kami informasikan untuk Anda 10 nama Kapin Basarnas Papua segera diajukan. Dari rri.co.id Jayapura, panitia seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Papua periode 2026-2031 memfinalisasi hasil seleksi dan menetapkan 10 peserta terbaik untuk diusulkan kepada Gubernur Papua. Finalisasi dilakukan dalam rapat berlangsung di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua pada hari Kamis kemarin 7 Mei 2026. Sebanyak 16 peserta sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi mulai dari komputer, assisted test, penulisan makalah hingga wawancara. Informasi pendengar selengkapnya dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas, pendengar, masih menemani Anda. Tetap bersama kami, nanti di pukul 8 kita akan ikuti acara

0: Lah, kantin purame apa?
1: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
0: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kah sama es campur?
1: Sabar ya, Sima. Kau ikut antrian dulu. Ini kau teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh, Ibu, cepat. Saya sudah lapar nih. Sima, kau terlihat kah kita ada antri nih? Tapi kan saya sudah lapar nih. Kau kan cuma pesan Popeye 1 saja, Mo.
2: Bukan masalah lapar kah atau cuma beli satu saja, tapi kau harus bisa bersabar ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.
1: Ayo.

0: Baiklah, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di. Ya, pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita akan ikuti informasi berita cuaca yang akan dilaporkan oleh rekan-rekan di BMKG pendengar untuk edisi pagi hari ini. Ya, kami akan coba menghubungi rekan Ayomi ya, yang akan melapor dari BMKG terkait informasi cuaca di hari ini. Selamat pagi rekan Ayomi. Laporan Anda untuk perkiraan cuaca di hari ini.
1: Baik, selamat pagi. Untuk akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026 diperkirakan pada pagi hari kondisi cuaca akan cerah berawan. Kemudian untuk siang hari diperkirakan kemungkinan berawan. Selanjutnya untuk malam hari cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang terjadi di sebagian wilayah Tanah Merah, dan untuk dini hari diperkirakan kembali berawan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini, yang pertama yaitu suhu yang berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kemudian untuk kelembapan udara yang berkisar antara 68 hingga 98%, serta arah angin yang diperkirakan dominan bergerak dari arah timur menuju ke arah utara dengan kecepatan mencapai 15 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ayomi untuk laporan Anda di pagi hari ini terkait informasi perkiraan cuaca wilayah Kota Tanah Merah. Selamat pagi pendengar, di pagi hari ini kami akan lanjut dalam acara Halo RRI untuk edisi pagi ini, edisi 8 Mei 2026.
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.

0: 8 Mei 2026, pendengar, Yuli kembali menemani Anda dalam acara program siaran Lintas Pagi di Halo RRI. Ya, seperti biasa pendengar di 0811 4954333 buat Anda yang mau bergabung di pagi hari ini dalam acara Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, saya secara pribadi antusias bisa kita duduk sama-sama dengan Bapak Sekretaris PU atau dari Dinas PU, termasuk dari Bapak dari DPR yang terhormat bisa dapat hadir pada sore hari ini. Ini kan kita berbicara untuk kepentingan kabupaten.
0: Ya, baik saudara pendengar di pagi hari ini ya, untuk Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi untuk program acara Halo RRI untuk edisi pagi hari ini pendengar, kami yang bertugas, saya akan mengajak Anda untuk berbagi pendapat, memberikan solusi atau memberikan masukan untuk kemajuan atau perkembangan di daerah kita, Kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, ya, boleh bergabung di 0811 4954333.

0: Oke, pendengar, selamat pagi dalam acara program siaran Halo RRI bersama kami yang bertugas ya di 0811 4954333. Edisi hari ini 8 Mei 2026, kita akan membahas terkait ya kota kita Tanah Merah ya, yang mungkin pada hari ini masih banyak sekali kita lihat jalan pada rusak ya, jalan di setiap kompleksnya ataupun di jalan sepanjang jalan Trans Papua ya, banyak sekali jalan yang sudah harus diperbaiki ya, harus ada pembenahan di sana. Oke, ya di 0811 4954333 buat pendengar yang mau memberikan masukan di pagi hari ini, memberikan solusi atau memberikan pendapat, memberikan saran atau pesan, atau ya membagikan informasi terkait kota kita tercinta. Pagi ini sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Selamat berjumpa.
0: Iya, pagi.
1: Ya, saya ini saya sebut nama atau tidak?
0: Boleh, dengan siapa di mana nih?
1: Oh, dengan Pak Robert Sigom.
0: Oke.
1: Ya, Ibu, ini saya cuma mau masukan. Di saya di MMS ya, di Kampung Sukanto RT 11. Saya cuma mau masukkan, ini selama ini jalan-jalan lingkungan itu agak kotor. Sudah tidak mungkin dari kampung, toh. Kampung atau kerjasama dari RT turun ke masyarakat. Kami bisa ada pembersihan, terutama masalah jalan, lingkungan dari RT ke RT sekali. Mungkin itu dari pemerintah ya, terkait dari kemarin.
0: Oke.
1: Turun langsung ke lapang.
0: Betul.
1: Ya, terutama sampah, terus rumput-rumput yang semakin menutup jalan. Nah, mungkin dari lingkungan itu bisa berikan kepercayaan kepada Bapak RT, berikan dari Bapak RT, beri umumkan kepada masyarakat. Kami sendiri, kalau memang dari pihak terkait tidak bisa, masyarakat sendiri yang kerja. Nah, itu masukan dari kami.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi? Yuli lupa tadi.
1: Bapak Robert Niko.
0: Bapak Niko ya?
1: Iya, Robert.
0: Oh, Bapak Robert, iya. Oke, terima kasih Bapak Robert yang sudah berpartisipasi ya, memberikan pesan ataupun saran untuk ya, mungkin ini lebih ke para dinas terkait ya, untuk pembenahan di bagian sampah ya. Kita lihat bahwa di kota kita tercinta itu masih sekali banyak sampah yang berserakan, yang masih belum dibuang pada tempatnya. Mungkin ini sebaiknya dinas terkait ya, harus menyediakan tempat sampah ini di sekitar kompleks, ataupun juga mungkin harus ada itu ya, seperti denda ya, untuk para masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Oke, pendengar ya, itu tadi Bapak Robert yang sudah memberikan masukan atau juga mungkin memberikan saran ya di pagi hari ini terkait sampah yang berserakan yang masih terlihat cukup banyak yang belum sadar akan kebersihannya. Baik, kita masih terus nantikan di 0811 4954333.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga. Baik, saudara pendengar, tadi sudah kita menerima telepon dari Bapak Robert terkait sampah ya, yang masih belum ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Pendengar, kalau berbicara soal lingkungan ya, salah satu hal yang paling atau yang masih sering kita temui adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ya, kadang terlihat sepele ya pendengar, tapi dampaknya cukup besar ya. Mulai dari saluran air tersumbat banjir saat hujan ya, sampai lingkungan yang kurang nyaman dipandang. Ya, pendengar, Anda boleh bergabung ya di 0811495433 bersama Yuli yang bertugas di pagi hari ini ya. Kita akan membahas ya beberapa masalah di kota kita tercinta ya, salah satunya ada sampah. Ya, pendengar, sebenarnya mengatasi masalah sampah ini bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, membawa kantong sampah sendiri saat bepergian, dan mulai memilah atau memilih sampah organik maupun plastik dari rumah. Kalau dilakukan bersama-sama tentu ya hasilnya akan lebih terasa. Selain itu pendengar, kesadaran masyarakat juga penting ya. Pendengar, lingkungan yang bersih bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena lingkungan yang nyaman dan sehat tentu membuat aktivitas sehari-hari kita semua. Dan tentunya selain itu kesadaran masyarakat juga ini penting pendengar, lingkungan yang bersih bukan hanya petugas tugas para petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena lingkungan yang nyaman dan sehat ini tentu membuat aktivitas sehari-hari jadi lebih menyenangkan. Nah, untuk Anda yang pagi hari ini sedang beraktivitas, ayo mulai dari diri sendiri ya, menjaga kebersihan di sekitar kita. Hal kecil yang dilakukan terus-menerus ini bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Ya, di 0811495433 buat para pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di Halo RRI. Ya, pendengar, kalau tadi kita berbicara terkait sampah ya, untuk Anda selamat pagi buat yang lagi berada di perjalanan ya, yang pagi hari ini mau berangkat kerja ataupun mau ke tempat usaha, selamat beraktivitas ya, selamat pagi pendengar. Semoga aktivitas hari ini tetap lancar. Tapi kalau berbicara soal perjalanan pendengar, ya rasanya banyak dari kita yang akhir-akhir ini harus ekstra sabar karena kondisi jalan yang sudah rusak di beberapa titik ya. Ada yang berlubang, ada juga yang kalau hujan jadi licin dan cukup membahayakan pengendara. Tentunya ya pendengar, semua berharap jalan-jalan yang rusak ini bisa segera mendapat perhatian dan perbaikan ya, supaya masyarakat kita bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman tentunya. Apalagi jalan menjadi akses penting ya untuk bekerja, sekolah, sampai mengangkut hasil usaha dan kebutuhan sehari-hari. Nah, buat pendengar yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini, tetap hati-hati ya.

mengurangi kecepatan saat melewati jalan rusak dan selalu utamakan keselamatan. Semoga pendengar perjalanan Anda tetap lancar ya, ditemani oleh siaran kami di hari ini dalam acara Halo RRI, dan menanti partisipasi Anda di 0811 4954 333.

0: Oke, pendengar kembali dengan penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
1: Halo, RRI.
0: Iya, halo, selamat pagi. Ya, suaranya terlalu kecil ini, tidak kedengaran baik.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
1: Ini kembali lagi dengan Robert.
0: Oke, Robert. Iya, baik.
1: Ya. Itu terkait masalah jalan. Ini kita di dalam kota Tanah Merah ini, jalan-jalan ini dari di dalam kota, dari kota ke kota Bokendigul ini, RT-RT di dalam kota saja, jalan ini rusak semua.
0: Padahal,
1: betul. Kalau kita mau lihat-lihat, ada jalan, kita jalan, baru kita jalan-jalan, bisa share tahu informasi, dapat ilmu, dapat pengetahuan, kita bisa kembali terangkan. Istilahnya seperti itu. Jadi, kalau boleh, pemerintah bukan di dunia, jangan berpikir yang lain, utamakan jalan. Jalan di dalam kota Tanah Merah. Coba bangun dulu jalan dari kampung, Panggo, Kesatuan, setiap RT jalan terbaik. Sekarang yang kita alami dari Panggo menuju ke arah perumahan pejabat, jalan pemimpin, jalan semua kena alam dalam. Kita semua rasa sakit. Ya. Mau jalan, jatuh. Mau jalan, ada orang jalan menjalan kaki. Ya. Dengan kehidupan. Jadi kita bukan di sini, tinggal ini. Boleh dikatakan kita tinggal. Apa? Tapi dalam kota kan jalan belum jadi.
0: Iya betul, ada jalan yang belum jadi, ada jalan yang masih, yang sudah rusak tetapi belum bisa atau masih belum diperbaiki ya.
1: Orang menilai kita ini tertinggal. Kita tidak bisa bicara bupati ini boleh, tidak. Yang utama, apapun pimpinan, kita harus dia pun harus bisa menerima saran untuk membangun.
0: Oke. Oke, terima kasih Bapak Robert yang sudah berpartisipasi ya dalam acara Halo RRI pendengar ya. Jalan yang rusak tentu menjadi perhatian banyak masyarakat karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan saat berkendara. Lalu apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Iya. Pendengar, yang pertama tentu perbaikan jalan ya, yang harus dilakukan secara cepat dan merata ya, seperti tadi yang sudah dikatakan Bapak Robert. Ya mungkin ya di seputaran kota dan juga mungkin tidak hanya di seputaran kota tapi dari kampung ya, terutama di titik-titik yang sudah membahayakan pengguna jalan ya. Bisa saja para pengguna jalan mengalami hal yang tidak menyenangkan ya saat melintasi jalan yang rusak. Jangan sampai kerusakan kecil ini dibiarkan terlalu lama hingga menjadi semakin parah ya, apalagi buat yang ada di seputaran kota, di seputaran kompleks yang jalan sudah pada rusak ya, walaupun kerusakannya kecil kalau dibiarkan terlalu lama ini akan menjadi semakin parah. Kemudian pemerintah juga ini perlu melakukan perawatan jalan secara rutin ya, bukan hanya menunggu sampai rusak parah atau rusak berat ya. Dengan pengecekan berkala, kondisi jalan bisa tetap terjaga dan lebih aman digunakan masyarakat. Oke, selain itu pendengar, pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih juga ini penting ya pendengar, karena salah satu penyebab jalan cepat rusak adalah kendaraan yang membawa beban melebihi kapasitas jalan. Berarti kalau seperti ini harus punya jalan sendiri ya untuk Anda yang pengendara yang membawa muatan melebihi kapasitas ya. Ya, tak kalah penting itu pemerintah juga harus bisa membuka ruang laporan masyarakat ya. Seperti tadi ada Bapak Robert yang memberikan laporan atau memberikan saran, memberikan masukan informasi ya, agar warga lebih mudah menyampaikan informasi ini mengenai jalan rusak di wilayahnya. Dengan begitu penggunaan bisa lebih cepat dilakukan ya. Semoga ke depan ya fasilitas jalan di sekitar kita semakin baik sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar, aman dan juga nyaman setiap harinya. Oke, pendengar ya, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu juga menanti partisipasi pendengar ya dalam acara Halo RRI.

0: Kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Oke, pendengar, kembali lagi dalam acara Halo RRI di 0811498866 ya. Pendengar setia yang mau bergabung ya, Yuli sarankan untuk menelponnya aja di 0811498822. Pendengar setia di acara Halo RRI, kita membahas terkait jalan yang rusak dan juga sampah yang berserakan di kota kita tercinta. Ya, pendengar, ketika jalan rusak tak kunjung diperbaiki, tentu masyarakat merasa kecewa ya dan khawatir, apalagi jika kondisi tersebut sudah mengganggu aktivitas dan membahayakan pengendara. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara baik dan bersama-sama ya. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau keluhan kepada pihak terkait, baik melalui pemerintah daerah, dinas pekerjaan umum, maupun layanan pengaduan yang tersedia.

perbaikan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman. Pukul 8:46 ya, pendengar masih dalam acara Halo RRI. Pendengar Yuli kembali menyapa untuk yang lagi ada di tempat kerja ya, mungkin sudah berada di kantor ataupun di tempat-tempat usaha, selamat beraktivitas ya, selamat pagi ya, semoga di hari ini Anda tidak mengalami kendala di jalan seperti harus melintasi jalan rusak atau mungkin jalan yang berlubang ya. Ini untuk Anda yang mungkin harus macet ataupun juga harus terlambat karena jalan yang harus melintas di jalan yang berlubang dan Anda harus perlu ekstra hati-hati, pelan-pelan ya. Tetap semangat aja untuk Anda.

Ya, pendengar, masalah sampah ya. Kita kembali dengan masalah sampah. Memang menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Lalu apa ya yang harus kita lakukan ya, atau dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan sampah ini? Yang pertama tentu menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai, seperti tempat sampah di area umum, kendaraan pengangkut sampah, hingga tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang baik. Karena tanpa fasilitas yang cukup, masyarakat juga akan kesulitan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, selain itu pendengar, pemerintah juga perlu rutin melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan memilah sampah dari rumah. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama agar lingkungan tetap bersih. Jadi Anda bisa memilah sampah ya, seperti botol plastik bisa dijadikan yang lebih bernilai ya, atau juga mungkin sampah plastik seperti botol-botol plastik ya. Di sini saat ini di kota kita tercinta juga sudah ada bank sampah ya, Anda bisa mengumpulkan botol-botol ini dan mengantarnya ke bank sampah di sebelah Kodim 1711 ya. Di sana ada bank sampah, Anda bisa mengumpulkan sampah di sana ya, yang tentunya juga bermanfaat untuk kita semua. Pengawasan dan aturan juga ini penting ya pendengar, misalnya memberikan teguran atau sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan agar masyarakat lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini pemerintah perlu mengambil tindakan ini. Jika ada yang membuang sampah sembarangan harus memberikan sanksi seperti mungkin denda. Ya, denda ini perlu atau penting ya untuk bisa memberikan efek untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Tak kalah penting pendengar, pemerintah juga bisa mendukung program daur ulang dan bank sampah ya, seperti tadi yang Yuli sudah sampaikan, ada bank sampah ya. Ini masih masih hanya untuk botol plastik ya, atau juga sampah-sampah plastik yang tidak bisa didaur ya, ini bisa Anda antar ke bank sampah Mawan Jaya. Yang masih bisa dimanfaatkan tidak langsung dibuang begitu saja ya. Selain menjaga lingkungan, hal ini juga dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Oke, pendengar ya, kami yang bertugas masih dalam program acara Halo RRI untuk edisi pagi hari ini.

siang saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di acara Halo RRI dan juga saya penyiar Anda Yulis sudah menemani pendengar dari pukul 5 hingga saat ini dan saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar pukul 9 kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan setelah warta berita pendengar Anda akan lanjut ditemani oleh rekan kami Ina yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan sampai jumpa.